paivepo. Kare kare pasi pasati parwa nenyundo, madonga achine nyanga, matomba aine nzeve. Paive nemukomana ainzi Jesu. Jesu ayanga ari nherera. Changa inacho yanga iri ngoma yakasirwa nemadzitateguru ake iri nhaka. Jesu aiti kana akaridza ngoma vanhu vaiungana vachitarisa. Mumusa akaridza ngoma zvakaburitsa vanhu mumunda iri nguva yachirimo. Mwanasikana wamambo ndokuuya pane vanhu vaya achida kuona kuti chii. Akabva atorwa mwoyo nemaridziro aiitwa ngoma naJesu. Iye Jesu wapa akaona runako rwemusikana wayo akamuda. Vakaita chinguva vachisangana pasi pemushoko. Asi mambo paakanzwa izvi haana kufara nazvo, nekuti aiziva kuti mwanasikana wake aida kuroora murombo. Mamboya ndokuurayisa mukomana yaJesu. Jesu afa kudaro ndokukumbira musikana. Akumbira kuti amuda ake kudzoka. Ungaida kudzoka ari shiri kuti agonowa musikana wake. Zvanzina musika vanoita. Jesu aibva adzoka obva asvikonomhara pamusoro pemushuku. Wanike pasi pemushuku musikana wayaya ari mubishi rekuchema. Chema mukomana wake mufi. Musikana yakazoshamisika kunzwa shiri nezwi remukomana wake. Chimembira.

musikana akabata anzwa izwi remukomana wake akati aiwa ndiye mukomana wangu adzoka ndaizviziva kati ndotoenda naye nhasi musikana aya ndopaakatanga kuimba kunesh